0: turma e acompanha a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos do município de Anharu, Júlio da Conceição, Código e Loromessa, Canessan Turma Nhe.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Kata Imi tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorombot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadu lokal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaan makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tambah bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hansane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita tambah partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata wa final emat sir ne makan sane hal mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat si hatene de, tam nai ni rai de bote, istruktur helane, ami kumanan de helabe emat oh, kumanante cerna kalma veteran, mas pobi da ema friend clan sini bar barak na ema lahaten. Hunune ema ka konsel veteran mainar, huri hasa ini stibi da huri suku farra ba veteran sira.
0: Ovintes, ira nema ka mensajem husu presidente konsel veteranos munisipiu mainar.